0: moni vichi murani mona te ro sai ko na chikuna community level na song song level chiku lo mana maten tu eto lu maten tu wanua chiku talanga lo ma na vi matalutu na vi matalutu na wesele na CMF Katolika All Nation kena 7 day iyo kena sotal na matalutu ra chiku talanga lo mani community.
1: Mm. Ti hasa ti talanga no ni songo songo ni vanua no bur basa to wata iyo.
0: Ha.
1: Ni ndo sota wasa ma va vina no ni ndo lotu za kovata ndo wasa ma no ni ndo lotu za kovata.
0: Iyo mina kango sa ocho ko e vida en pa que kenan du da kovata mina lotu za kovata. Ah, vi mata lotu que vengo que mendo batu nando en pa que. Mata ni kita ke bunyi ambak itu liut ke nortuna kumbuna ya nortuna ke lewa nga lotu bada pa ketuna daka bawa isale se ba do daka tu bawa isale kumbuna eh tontu bilu te ke no isale kito sangi ochi nga na bula sa ochi se kwa na nortuna burun basanga orto bilu te ke na CMF lele usara era saat dungo le nikina Mengke kena ucu cugu na na bulan minggu, na bulan Oktober, saya kau mena beli tak kena tobat ah, tunggu zakat cugu nak kena misa, tunggu bazar cugu kena misa, me beli tak kena tobat.
1: Sandina, oh tu tak kau ganti pelak, iu wafin dan umi bapak bapak rawi nak bukni yang kerawi ni ni mada, wani kena marot tak kena pos bapak biti ni selain bapak katalah kita nasi ngekai biti nak Fiji Day, sabah tanggal sertim bapak dan umi buli mek, buli sere.
0: Oh iya, mina kembali punya mai, awam bota na bapa rongan ni moni mada ni waspa bici saya kau nak kena saat saya bapa rongan juga renangon ni kids club na song song ni renangon ni mina waspa bici na buli meke, entuh pada dulu terlagi na buli kes kesa na buli waspa bici kena sa bicara terlalu ngamortu na miharo. Mena le display te keni virtu na mada wea na dhaka ni linga iso wabichi. Ina nortu hall.
1: Tataka, tataka wako iti. Rona ulu tanga mbimbi, so tapo tiko na nomundo sango sango ni lubi biti rangori kai?
0: Omoto rumbe nga na ulu tanga mbimbi na kena menan tu nang ona ate go bua bale song ni ngoni bit sa mai ngona sa te go pom na kina sa ndui tos na bi mata lute so sa mai se lulunga bale na song ni ngoni bit leu ja sa mani ra kana bi bosak sa mani luring ngoni kina nai wali lenga me ndu nang ona me kime mina lutu bat me na kochi kime bat mai me na kuni wasai kime mi chuna bi mata lutu we songo sama ni wadur cuma saya kabi dapat ni yang baik ngoke napa dapat saya lima yang baik na raka cuma ya nabi yang baik ya watulu nabi yang baik laku bina kasar cuma na lutu bataya sama itu kuat lagi na nani mi community rangu pokat lagi na nak nama itu ya bu ngom boleh cerna daruhu itu ya bu tegino tua nanti na rugby club na league rugby club pengono bapak bina kembali ni Renan ni rakna sana nanu mikir rana nanu ma perubu nelo mani community.
1: Ini sana itu gore na rugby league piala eh?
0: Iya.
1: Woi, bawa nama tu NPC team. Tu cuma bawa nama tu team ini NPC.
0: Iya, cuma na NPC team. Iya. Sangi karun ingi tu nama Madaf Sauci. Iya, kena katul nih mai Madaf gua.
1: Woi, ada bawa nama tu NPC team. Orto Tasman? Manga.
0: Southern Stags.
1: Ah, Sandina, Southern Stags. Iyo. Ya, to sana ka tigon natong kito?
0: Ah, iyo. Ma matening kito pateki otago e be Lucy kena karua e ngito mina ksaro tig manuatu. Ortong ire Lucy ngan dona point.
1: E ma dongo sarto na sote ki wekato.
0: Iyo.
1: Ondo va koko sara, ndo va koko sara. Iyo. Iyo. Iso pela, ndo talan baka kao ni nanuma, muni, na vako madhali kina si talan oki, na viki ma minakav ni kua?
0: Minakav na, pa mi minakav tinti kana, kena,

0: ta taka. Leba boi awa nilo mai na sao, aumbu tuki mboa tu, iyo. Sebi na viwa ina tini katole mini, di mose se ngai chuku mai na wakani ni maleka kina loloma kina kersere, mai na yatu kuka.
1: Iyo, orto tuku na mai, e ada tiku baba langi, iya engger-engger tiku ngani viti, sangga iya wandi na kongkor.
0: Studio the Baba Lang, but Langer Tingani Vidi. You know, sorry, big city in Azuri. Yes. Sorry, sir.
1: Hey. Kundo Tukunabanga Ranani to Tao.
0: Yo, Ni sao maro tangan ini tu kena nanu sorry lubu lubu sin cikoi sova.
1: Iya.
0: Nanu sorry ngan lubu lubu eh. Iya. Red saro tu mesti apa lagi apa semata. Iya. Iya. Berada airport. Airport cikoi sorang aja.
1: Iya. Bila kena tangan apa lagi sao tangan nadiwa. Enak tini kawan miniti. Ni takkan di maro tak tahu kena sere. Lagu tu kena nanu miniti beli kakak merakin gona. Paman abiti sena PMN Fiji.
0: Nak.
1: Nemai
0: Oh.
1: Iya, sa to sarchu na ngona, sa bole sarchu na tini menda na ngone ni nonta kereser, eh?
0: Na kereser sa dawi sarchu ngago.
1: Dawi sarchu ngago.
0: Iyo.
1: Gori.
0: Bale kereser, eh?
1: Iya, saiba wal nan rau, saiba, lima tolundua, ke bakao taletaka, mo ngiri mai, ke bakao ranibe tex mai, lima tolundua, aranyo tex mai kina, seo sikoba mai na bola mata. Ni pama na viti, sena PMN Fiji, erani kita unge wasena serre, obena ka ta rani tu kuna maina seradava rani kitonga ibo tae ni ve kemuni keda na lube viti ni barong toko maia na vese viti a vese i New Zealand okila ni maro taka toko na mbongi ni kua mbongi ni barong mbuka ni kua ndo lewe rando sol sol wakikina rando ndame ndame vata ena sona veka rando vena kata mera tubutubu na kikina na loma ni madawa sena loma ni vula sena loma ni mba kitu dhoko sena ngun titum bak ngai na no dan du teveli au ki la nda maro ta toka na mbo ni kwa en be ser sel ak tok mai no ni sale ka kam raki
0: mo se no ni tukur ngore ngun tina na ndo dan du teveli oliva ka sam tra sar ndo re vim buni ro ta un bale tika nga mengori sa sa re sa ro ngone en don teveli va total e mbu i pu ko yo ko yo vela katan do ngote peli a boli sar ndo teveli va total ngai sar ta un bale bala besar cumbang kan gue merulah kita tahu ni nilai boleh boleh. Sabia kan awak nama aku. Ibu kau yang sabia kan. Saka ngawang buna. Kata kata orang rani singa kena tumbal eh. Oh, kau biar kan aku kau ni yang mudah peli.
1: Asing tarawa.
0: Okey lah, rewe ibu ni ngoni serbeng kan ya sa semua lah. Ayo, buat kita umai pun nombala. Lebo kakak na. Isu ni boleh di boleh binaka. Ayo. Namun itu lebih kerana binaka ni kau masih sedawa kia awak mai tangi tak kimbau ni tak ni mumbulum bulum binaka ke ina num ni maro tak tal tinga na na vei kai so ni mumbulum otiki na mena tv living ra vingo ya kalandi ye ke ba kau ni ngole me kalandi ngole me ngande vitar tar me viki to ke ba kau ni ngandre va moni me ngande tu ni mai sar sar tu na bali wale si
1: yo
0: na ka ni kwa
1: na ser tra vo kere me botei tiko ve no ku nei tiko ngo
0: au sang ke por zo buta saranga ni tiko mbui rusi yo patu me kai mena ka benda ingi tu ne kuni kuntun dua iyo iya
1: server bo botai tiko na ser ko ke veki mini va botai tal tinga ve Luisa okila ni tu ne tiko boka menda na ka wa de de
0: sarede gor sarede ya iyo tu tal tinga mo va sima da me Brisbane ni to market menda pak GPS
1: ai ndi na
0: ya market me no sor eh o sa sandra kana ke no sa pak li botai ke
1: vale botai na
0: sandi ti sera ngur ni
1: ki tu Aku kira ikut mongol televisi.
0: Iyo, sih, sih. Sahutce ambak rusang bulkalima. Aku kengole anak runun dulu rusang bulkawa. Iyo, pertama dorer baka na nanggai na pon dorong kau kasen. Na confined spaces, eh, claustrophobia kau nak kerindu iyo. Kau sih kevivivi naka. Iyo, sandu taruhnya nasiya. Kau ni sendiri lakukan Scotland iya na punya chicken nunggu doru, karu nunggu doru. Angu turu ilisa sih. Aku sarawatangan na turungan ayu kevivi. Hai, kau ni bangkur. Sih, aku sih tsanga pati tolu sanga bulu pata tana ya ua e sa u sanga ni ram ni sa mo sanga ni sanga mi polandi kem ni ni pitanga ni vaka tonga paka install ma ni ke ngai serne me tolu sanga tolu tani da tolu oi sa sin rawa ma sin sanga bi ngori
1: ke ki da dalaga sa basi te te vit
0: Isa, kusurgaya, kanjin, kanjin tu ba, kusisa.
1: Okay, nuku bulu bula.
0: Iyo.
1: Lia Osman. Abo te kiri tiki na be kemni kiasa na warong tong mai na salka kamera kingo. Be nuku nei o Sarah Berbo.
0: Nimbulu na kumbui Rusi.
1: Nimbulu binaka, baka talaki na be Luisa. Baka talaki na be Rona Biotini. Roti kumana na 37 Masters in Mangri. O Mr. and Mrs. Powell. Rachel, oh, the K. Colin Powell. Rosa lalam bimbi tu mai beko ne mai.
0: Tu ne beko lin lalam ale nga. Wata pasi si ben. Iya iya. Di sambul bina na kango. Di sendrom bul bina na bikin. Wata kenti Rudy Ferro.
1: Iya.
0: Iyo. Nimbul nimbul bina ka. Na wani ni bina kata langa biru nanti tampengone. Kei kemuni nanti ni besu sana tumbu tumbu tala nga. Oni sa relis tali tingin beka ibalen. Revelis tali tingin ibalen. Nambung ikua.
1: Wani ni bina ka. Nandrei ba tangan bagi tikun nambul. Bikin bro tala nga nangol tikun menggori okalandi. Eroti baka talanga kino Elno redi eroti kumi kako ni sibiti
0: Iyuna kandina Tina toda kuma sese Kandin todo Yine thandro papala ngu Herod Fatke Helen Iyo Erosa H and H Iyo H and H Balata niyo tofi nga satuku Nenu kender M&M Niyo nungona wa sudu kina Asa vada niyo nungutawa Mau Margaret Ondo nana Friend Dio Dio Etura ni bahalangi Sangi kire ya kira ni Ngona wa sudu kina Miru Kerubia dan ke watina eh iya ong itu nubi tofi nga satun sana ko satu ko Moses ke Rosa M&M yang baru 18 age Rosalis juga ko
1: dama dar serre
0: gari Lia Osborne nuku bulu bulu ngor to bio kan ni sana ngabat ke Eleanor to Osborne
1: okay
0: melis minggu le no bekri ko melang ser iya Sen sulbi nak ni nak ser juga eh ngapun tak
1: iya
0: PM in Fiji, Pamana.
1: Vit.

0: ni tanga ni maro tanga serea rongo tanga ni go ana numni sale ka kamra ki na pa mana viti ia na ndia pote
1: a sema sempre me dana ndia por pa kai ngongo na ndo mo muni ia
0: ia ka gortu mito mito ba ia va ka usa ve ngol sarra ki no ku bale a poisoni
1: a poisoni
0: ia a poisoni ia ora tu ni mbua ia
1: ia
0: ku mi otigo me orre
1: isa isa risa ngai sa chu ku ndana turanga ni ngau gai gai tala me turanga ni ngau
0: senga turanga ni ngau ko e kla e de set tu turanga ni ngau Otro gani buang nga tamata tau ko ya.
1: Dor ka revolu tu
0: ko. Dor ka por tu. Dor
1: ana ka ukira bi kim ni. Kutren gela ko itu. Iya, si mana tini kan dia nurus aku buka pintu dan meniti. Nimbul nimbul bina ka. Nang wali bu nan do beto ko ni bina ka mai. Nan do sama mai na kavi ni vakarung buka. Ni sanga ni kebuka sanga ni ni do ngiri mai o kim ni ni warung tengah mai sata lo bocor tengah ya. Eh, sa beto ko ni lu sera. Iyo, ato uang kar mandana rico, me rongo di mandana tuk-tuk ko so, tuk-tuk ninggito, na tuk-tuk me buat noa.
0: Dina.
1: Na tuk-tuk ninggito terlengai ni silan di kina WC burubura, na WC reso, ni ntarwa andan doba rongo, ntarwa andan nulis si buat noa. Iyo, Gerald K. Penny Smith, Penny Huntley, ngu ntar beauty ni rongo ndo rongo, tangana sirapa kapitaro baka nanan itu. Iyo, tarwa nanan nulis si buat noa. Nimbula-nimbula binak, opa mbuta ni kata lagi nak vikem ni, okem ni tengah ni nintong oleh wasa mai panua.
0: Iya.
1: Baka itu kan aku dengan omni, ni alom ni itu ni baka. Iya.
0: Iya.
1: Iya. Gaya lom mana serenggo nanti international airport. Oh, baka eh marau, baka oh orang kali puna lakukan di matam ni.
0: Iya.
1: Balat ni, oh nintong wasa mai panua eh.
0: Kita vikem ni kira na, ngol tali tukum bagai panua. Baka telah kini nak kibik ni na na nama na benda budi tinggung bank mending oli penua ni tentu ya then na di international port dor kan tentu marota kan entar di rukur nang kirin kiri tu
1: iya tapi rumah tengah nasir sana kira wi sesandar
0: sana tu ibale
1: iya ada tu ibale sana butuh sartu kan nan de soso
0: dina
1: ngenda pa benda kan kalon ini nda ya tombulean iya rembul-rembul nak kuir na viokani dari teman tengah sandar birek tu ngi sandar kan bulu-bulu di penonggon nanti bulu-bulu yang nak kendera tamat sakayani eh tapi boleh tak ketu na nganji sana levi warna kivio kani ni na airport sana lang-lang sere iya kira talang na tak ketu kina na tambah na stamba taki passport eh
0: na immigration eh
1: na wali benang karakter
0: iya tatak
1: wakoit iya na roro ni wang buka nga kenai karo eh tiko maybe lubu-lubu na kapali kim ni sana nunggu friend for life Bila tentu nangoni kita tu bim bataka. Eh, no, ronyo aku buka cuci susu punya. Marai cuci melulu. Oh, lulu pun buka cuci susu. Marai cuci melulu.
0: Do karun juga. Nanti tu ya sesa.
1: Iya. Saya nuntut buat kita cuci. Iya. Oh, kami tu kasus.
0: Iya, me tu kini bangko. Kau bela kau lulu. Me taru liubel Noel, no kilatiko na.
1: Oh, isan.
0: Kau sa mba sa bola ya datu
1: ikan. Incin incin, kanjin. Tu sa kere.
0: Kere stam.
1: Kere stam. Kere lisi. Bila lapan lisi. Bila balik.
0: Iya, dah barang mana bagi makare?
1: Iya,
0: artono makare na Seriana, nanti International Airport.
1: Ah, tetak aku kau hati. Here in Fiji, Pamana.
0: Viti.